0: Aswarizi ni nyimbo jawi dja kuimbanya martudile kwatru letras ni utseno utweje nkombosela ni kampataka kumanyedila kwangora malo kampataka leka kuimanya yoze kupita dunia pangari ni angu ntsenda pangwa gankata adishila paudi wali uswenu ni kupika ni la kwambone.
1: Kumanyedila kwangazio malo kampata kakuimanya yozo pe yeikupita dunia.

0: Asparje ni kampata kireka kumanyindi la kwangazwa malo kampata kukimanya yoze kupita ndunia. Bajote na tuwe jenkombusha lani kampata katu kule umu ni pangani na ngulti da pangwa. Nkata di shilapa duwa ilishwe ni kupika nila kwa mbone.
1: Programa ndechiye mata programa ndiye kusimba masengo gafu kwanganya nyamata akutumangwe tu kuyaon

Baruntu basale message aku tibondi ya Radio Mosambiki dina deleni kuwaga asiman yoshi tyoshlaga amunotan je shinga kumurwa kunangala na kuti ama anyama tabijwa tina maringo bachakawaga barako pamubao.